Meru FM nitugugucukire nkado bo mu Meru ni gutugwa tambaru na gututwa kajo kare kare tagangwa taniro ya Meru. Na nontu bo gitumigiki no twende kwigwa maoni jaku kanare bende ke tongera gento kadanya tutaura genda kuguno dikeria bwaku. No waranire natunangira guturiongere DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturiongera dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kananyoga tutubira message kire 21017. Nkurukino waranire natugukurukira email ya suggestions at mediamax.co.ke. Meru FM ngwataniro ya Ameru.

Reta wakachovira sana kumarara nterechi ya Konde Rembo Reta wakaiga Kamwanka Eta wa Stephen Jero Wadhina ara YouTube okona Rembo Ate kaiga Kamwanka karaka igiru iba babu beto na bachocho beto Gatika diangwe uroka diangia kaiga gakuno murume Gachovira kauga modao wananoe no murume Akauga baraja meni bagwata naga baka rodha ndungurumi kunyamaria mudheni na kodina ambere na kunyamaria mudheni antu abu ibarume ene akauga borengana na motori orabo kona borenke abo choke boremwe kana mantu menu makare na eno ntunjira ya muri Ege yaga mame kulina riowa Tha inya nandarika fote kirimi tambo ya Meru FM Gwataniro ya Meru Ibuwega mono Stephen Njero kaiga Kamwanka Iburu imbo Rita Wogu Gachovira ariuga tunyitha nyithia mumamere Na tunyitha nyithia torono ntumodhao Iskas, kana mudhao numurume Iboega zaidi, dhainya na ndarika fote Ndenda kuthu kiadhimu inkai Lafu tugi ambari rai inge ya dhoko Lakini mberenti ya dhu kiadhimu inkai Kure muntu wago etuwa Zipora Zipora nti yike nontu wache dha Eza wadika ure mucherere na inyogu Muntu wago etuwa Zipora Namba ya kerigeti na 581 Ndenda kunenkera antubaba nafasi ya kuthu kiatuanya tona kire mchezo wa zawadika tuanya tona toa shopping voucher ya shilingi 500 kire Zipora namba ya kerigeti na 581 kire Duncan namba ya kerigeti